kalata yang hanya bawa kerja sebagai sebut saya kau tak demi komir bukan hanya ada juga ambil yang kita jerum akan bakal warmal bagian yang ambil kerja tu sangko yang saya jangka ada juga yang bakal atau mula yang kau tak enggak dua yang jadi yang kita sekolah kamu Islam atau Al Quran ya karena dengan kami jemputnya yang Allah di mana.

tan kalau sini kamu, balai balai yang kita cakap ini, dah hamkan ini sama dengan kerja ini, kalau mau apa nak habis saja. Aku lepas lah kami jadi sama dengan dia tak, lalu kau satu, kalau kita kau dengan satu beri tahu, saya perlu ikut lalu itu, dia yang mana dia yang jadi tahu, dah kami yang lain mana jadi tahu, jadi sekarang beri yang lain orang mengkaji, kita buat dah. Kau hanya yang mengaji. Kami yang di mana sahaja, mana sahaja sendiri, daripada itu, kalau dia hanya menjadi kami, mereka orang kafir.

0: kurang jauh juga. Lepas itu kami yang menjalankan. Lepas itu, ini juga lagi yang kami mahu dicintai dengan menjalankan. Lalu, ini dalam lagi juga telah. Lalu, yang lain kami mahu kita kembali dengan sendirian dengan menjadi kami yang terlebih dahulu. Yang juga juga mereka. So kami juga tampil, kami telah ada itu. Lalu kami juga lagi, begitu. Jadi, yang jadi itu. Pertama, mana dah lama lagi ada yang sibuk lagi sibuk dengan jatuh itu yang jadi bermaksud, anda yang lain bermaksud ni sudah ada dengan ini sebab kita dah dengan yang bukan lagi, dah sini lagi, lagi juga kita kau tak, dah yang bukan lagi yang anda yang bukan juga, ini yang orang yang bukan juga, jalan nak sahaja yang kau jangan, dia lagi sibuk dengan jatuh dengan bahasa yang bukan, jalan lagi dengan ini bukan, salah.
1: Ini kematian, ulun dengan